isihlelo samakhulu umlalelo uthuba ingxenye yalo ke kusukela ngehora lesihlanu kuze kube imanje uThemba wakaGadebe uphumlana kaZulu sithembile kaShabalala badideli ngingubusisiwe kwaKamkhizi Sibongo uDumisana kaNdimande uzoqhubeka nawe ke kwezisematheni kusukela ngehora leshumi nambili emva kwezilabazali hora leshumi nambili kuze kugamanxelwana ke ihora ngale kwalokho ke la usekhona umfoka Khumalo uSomnyama nazo ke izilabazo qala zosuku zehora lesithupha asiye kuwena ke la mfoka Khumalo nendaba zokuqala zalo usuku.

Wena beku kusumfundi nawe uye waba nencinde zencane eish kwathi kancane sorry Rubin Shurad sorry 2004 ihora lokuqala kuseni.